Aduchat karena mas kartu jinai jangan do romi grey jinai jo kan karasnya kroso grey mi je tarjuk do bidu je paju je berje sad kare jinai kan karasnya kroso grey mi tarjuk do bidu berje mbol do nongo machine le kragna fidel doksaji balwa subu fis onda kame ko kulaji de mato dan dubalum terum gais ko kanje kramia terum le jinai je kardine jangan do do romunda leonel no mengar ade kila tarjuk do bidu bisa tram berje de sima to dan bay jabere kula soma de ndok ngasi umbay o baba wa adil tonda to ne ka kula rondo ba kos gyanam sar sar de non. Amen.

Awe raja di fizio nasional cadian tu kagulu asa kada menambisi tenaga ke tobe itu bangku boy songan ke tote ikut so. Wala naji ke tobe itu nika tak ke kado tajilo solte bulan tu. Nika enggak kerado kelaya gua ke adi premier minister. Nika ambasadera ramai Alina. Nina bulan tu kon jinjikan tu adino merkrejin tu mehena meni. Awa doktor moita ta di labadan tu. Dia kena tonton ke majalah tu. Dia kena tonton ni ba labadan ke unan indan kum tu gudu tu maji. Dia labadan ni indan ni ri dot na ni. Hospital des instructions des armées ni. O ni ke konjo wai kompleks hospitalo universitaire na bar na renaissance. Ada ni ke premier minister ko awa ni taba. Dia kena dan ni awun sana gento. Ni ke minister ni ministeri askar ke. Isa ka malwa jamus. O ni ini kini yang nak lakukan soal dalam. Gerjen tu adi sekuriti publik ni bay ali amat. Akapash. O ni ke sekretar deta aku kia sante publik adi kelak soal dorong gag. Ni ke bay deji dekanji Francino. Ike chef d'état major des armées ari deje madjoni ba yamargé bel Félix ade degne malang tone na ri nan kumdan degne awon tarot ta ba to sona de lisa nani ke dodoku do bay ba toni tok maj ngaya leni awilon kumdun ko mandang and Bola ini takla. Adi kelak soado kanivog. Ni baik ke kambek zaman atla malang adi ke soado aron jisya mag ke kutu ke kambek zaman atla. Ada bola ando merkriji kendoi batu ko ni tapa loko na ini ni takla kondo mandang ni. I kiam kerja itu ada indan di dot Europe ni indan di dot tapa abarngai naik kanal Sharimongo ada ina nena awini tamandang ni waba ini ke minister kono indan kum kelak saudara kiambe kadungunju kecate kadungunju waba itu kiambe ke kadumaji ndile ko ni ada ini ke Muhammad Asilek Alata ada ni awu ni kuko gne ali ni ke mer ko so do la mara ko bo ke kembe kin jamana tla senu siyasana abdulai o baito mer ge ko so do komin ge ke kem ko kut ke kembe ke jamana tla o ni ne wasu ko mu go to bank mondial ba ni client ko embe ko ka rai taru bi ka da uloyin faruk mala ba ma o nge gne ke Kerangge i takum dutu no. Ada ni ke minister ta. Ni ke soda amenajema di teritoar. De la bita we urbanisme ni taba. Ni ke asilek Muhammad asilek alata. Najene ni te tantenin to. Idana degene aran kleni. Doda asinya ke bu sosono kari. Kade yani Europe nu mana nun ne ba kado waine watu watu. Kere tegnu orang yang kini harga kok malang ba angge koi kawan buka sehingga ikni tajina atno. Ada najene ni tetan idelasa ini tu. Isi kos gak kembe tegu. Loko kiam kanivot ni loko kadaman basa ukeme. Walai kadre oyi ne bidonga iboki ki kemeno. Kubia sigi kuto salga oya iboki ki kemeno. Kengaga yaga ku bai bai ki jeba iboki ki kemeno. Nike kanivoni a utali bai bai wa. Ba majingai kadeke ituri halsi. Kuso do yani najiku so do kanivu ake kembe ko ni ba isi kota nerai kadega munjungu watu watu. Ba kembe ni amajin ba re ne yai rai kada yar ni ke mana mani baiwa mana wadna kada ya talo ni ji kemeni
게그그 누안뜨그 게리 가르 그 돈도고 코노 야그 아투르 아드 게그그 누안 누안뜨그 니네 타다 아나 탐예 가르 오네 나도 마부토프 가르난다 네클라 아드 마부토분 토니 인단디 도트네 마뉴얼 데 시비 에 데발리아시온 Niba igeri kadu dunia njaun bola tu ni dunia ya modernisation dunia digitalisation u ni ke so do teknologi ni ke ya rak lagu kadu ke kelaku watan ke kete la ini adu gos kelen tu ni ni ni nara na do tu aran kela do tu ta ba i gos kelen ke maya ringa i keme ada i to bal kon di keme tu ni bal ku dubu jo ku jo kalen ke mehembong kadu Aku kebal ke dua jauh ke tu muka tu waktu hari kena jitu kata tu ni. Ada yang kena ni ni tada na tay ke orang tu. Yang ni mabtu buko mabtu pun tu ik lengiri bola lu tak bela le kerani kenjabat say. Ada kalau ku google antu ni bayi tamu yang kata ni ko malang orang tu tu ta. Ada mama dah sial ni tapa. Abandon ay prinsipo kadir gini bay degu ko ke gerin kelak ke doante, akhir enggak kerat dok kelak ke kendeng kendeng ko, niin ko ni nana araya kata buon na tu malang, yani gosuk kelak, akhir yah gerin ke tamye kata hasil ma abtu bentu, akhir orang ni ma abtu bentu, o kamye kata kenda ni kelaya tu kuma ke kete ade, dekon re ini ta. Inda kumengo kelakuan tu tu mandang ni bay ni ke direktur general ya Duan Ojib Dura yang jere kade Usman Ibrahim Juma ni nari tenta kelakuan tu ada de tani. Mabtu kray toko julata ada indai maya marjia ini kiam asyik nak nak ke ngan dog dog tu lo tengah ni al nangai. Al domajin. Bake iri ta yerawa. Ade ngek ke labdan tege. Ake ngek ke komande ma ke labdan tege gir jidite. Ni taba ni ne. Ten kengan gos najge ke tam ye kade. Ye kain ne gide yani. Lo nenge ne arade. Dege ke roda ngon jidike gige ba. Najge dode tu tobol ngai wo. Ada engkau ke komander Maya labdan tu ke, ijer jerit ni taba. Nenan labdan si, degenai ke kadek indai kum kedu dodan rosit. Ba engkau kan balsi oso domadu tu sen. Ake engkau ke dug, o degenai ke engkau moye ke angwan jitu ada barne malaji kronik, ni na barne jabet ake hipertension oni. Nanti dan si kadu ke ilonjirai kumbang tengai. Barai raingan bangge, akhir bangku bogo jo meta. Bahne majingai ali. Oni ikrang kenan dengan kadu nanti dan si bain to. Kadu kai mangai ke tanah. Barai kai mana ke tanah dah arah sesi. Ada kumkedan dan wajin si lato ni. Nyaku ayngai ke kade dendul. Ayam batar agu tu lono tu. Dendin si kade ku ayi jisi jo ne arasi si kiam dan rosi tu. Ade noji emari enggar adu muro marik taba ni nai kodum ber najuk. Dek redo mabutu pun tu ade ina mbijit. Nik amat al isen amat. Ada ni naik kendoi lah ni tapa naji ku sodong tujuh ku dorob boat. Adi amat al isen amat ni ni ke sodong program ya informasi ya stasiun provinsial wana aku mundu. Ada ni nena or naji lah sen. Ada direksyen general ya radio ni tapa ni nena. Nonyo ngai taban dengan laybe. Malam tadi ngai segini dari MBC tadi lo solt bola woi radio difusion nasional ke Tasara
dena undum da gada wo iba yarna i vo de bam si Lionel nomen garne ya ingete de karsi mam jisi si ba imbiri yasi kene ingai nom tla kadam tu de karsi.

0: Voilà, Moria Kenele, Tassite, quoi, va, il y a que Girngraloc, là, qui est Yrote, va, il m'en charite, m'amte de. Kakonji, Sarakabag, Mlasila fait que Tajiro Zota, dis, il y a qui avec Malang. Berana, il m'a Yroshi, Dante, va, il Berana, Kral, il Ber, Urkolko, va, il ton. Va, Malanko, il Ber, Urkolko. Ni ke chef de canto ke doba ni ke nai dumgar nai dumgar gar ngina ma edouard ni ke monsieur betongar sainibi abge ni ke monsieur manuel azubuk madame dengar bukar ngandege kedengam ga ke ke jaga ngaka dege ke dokum lo ke chatla ke kamurun tu canada ke marang den don don na naun kum kong ngai karene nan bir kelayo ada imbir kelayu yang ikut Suzanne Bukar. Suzanne Bukar ni wa aku tu adik ndok aku gie nama aku kan jika metu baik ambil ke zaman atla tingkat tu juga mau ikut wan rete tu be ber kelayu untuk nanti aku juga bongkai ya alenggar ungkata ke enggar ni nama gange donggar ke dopa kenal mengundu dopa ke zaman agla malang. Ada baik tu, kira kau juga kelai, akhir kantor gabriel golu baik tu, kan biar kita amakara many, orang yang gunang kini jadi tak ke komuniti ibu kuku dokum loko chat lah, kira kau juga ni ke Najib Bam Suda ke Dokura, baik ke Madam Netaji Lucian Adam, orang kan jin kembali ke Dakar tu gunang ke Senegal tu. Malang dia kan tu nada nanti biar kelayu tu nada ni ke Madam Mayor Paul Deyo juga orang ke France tu Madam Marita walai Mayor lah di Marie Paul Deyo juga orang ke France tu Madam Ayes Alafi tu ikut General bela bagi Marbulai ini kembali ke zaman itu lah nada ni efek ya Joseph kelayu ikut Monsieur Nicola Najibab tu ni ke Joseph ke doba Monsieur Wenge Martin Bani O Joseph ke Sarte ke Monseigneur Miguel Angel Sebastien O Singe ta kem ge ke Eglise Catholique la ita ke Légion de Marie ge Malang nan simbir ke la untu lo ko ando ta pa to kem karche wale azara ita di ngor ke paroisse Saint Bernard ndoye ato bay ndoye ko ko kumbi ara barne ve ni ato ndo jedi ari ndo sirie na me ni Alan gegoto ningti kendo samaji ari ndondo ko ina me bai kambe ke amakara te bai dam ku lait nu ba dan ba hotel ta kada ke jito inu ba ngandang ala berra na krata gir ko ja ya to rapo lo gir ko ja ngamde o gir ko ja kai no ji vesan ke gir ko ja mbainde bainde te o gir ko ja sote ake gir ko ja poradum o gir ko ja jigu Noji malang tu nandan kerangai si ke ngorake si ke ni irai ke rode tu ke najian lupa o indoi sedu baik tu najik maji soli ni kemda ke leji si rode tu kenara o yang ra kelaga nuan yang bagu ke roda ke riadi rosi kelaga ndo yote ane ke maji ur jakilin ni yang tora maji ur jakilin yang tora ni kutok ndo kudikirin toko ina mars Kembar ke tujuh tujuh kali kami dah tahu bagaimana bikin zaman itu lah. Beran nak rantun ranan. Nanti sih ke paruh saya Bernard. OCP Saint Therese kuali ajaran itu. Baik tuan sih mumpet ke malang ke madu bete ke madu tadi ke madu keladu ke. Ya kurba yoga. Sih ke malang naskan tu nanti sih aliva. Irai sih itu macam malang tu. Kumbang nanti ni tawan upata sekadu. Aga kerana majlis sikit kari berana kerana tu nanti sini delegasi yang kia besar kumra bepara doba mundung guri musoro ireji itu kumbang nanti ada itu tog engkai ni kian si kerana engkai nato nanti kenal dosi tali aku nu bata ketor tan dosi tu kogum kogum malang si Gania Mugabe lo tar Ojibe Aron nandan kerangai ada keranto nan nan sisi nan dodo ke akei bende ke Évangélique du Tchad numéro 11, Tom Majesty Marangana et Raïsita Ndane Dobade. Ya Bobde Ademogabi Lotaro, Baiton Gokonjo, Bobde Ninijo Adilo, Mugabi Lotaro, Iki Jibi Aro. Kranton Dana Dan Mumdeg, Malangorake, Sangnos, Kilde, Nubataka, Tortan, Dossi, Tukum, Kogum, Malangsi. Docteur Hélène Bongdene, Garbay, Ungani Adug, Kungaka Adug. Ike ngonwai ake jimas be ngarbim la dumaji rit ongania buyobe ake noji soal jedeon obaito ngania neke mormoy ake ike jasra alphonse ongania neke ngar mede moto ingar obaito ngania ngar zok jirko ju ya kulenga rake ged noji o ngodro majingar ke doba ake beching malango Jadi kebiasa guri betenda bata gini jen zaman atlandan kerangkai si gini jadi mana ke marah tarik ketam macam si marang kena wajib kurut itu doyu teh engkau kau dek jia ke ikon tu bende ikut doktor dene noji antonet doktor dene noji antonet ni bah guto doktor jogi disoai nama seni tapi kiam labdan ke boh ke kiam be ke zaman atla boleh ni ningtik doktor gian abri kiam baru ke dojo kujo kan kemeh doktor Tobat itu tu kerata berana keran tu na, nadi ikir kujah belinga rakyat kujin doa ubai tu mumduk malang madu kuladuk. Sehingga ke CNR DET Departemen Geografi ke Departemen Hidrosik ke Farsiat ke sih jangan awak jangan gian do, ke yang ger, ke soda sema superior rakyat sih gini ya cijian ke geografi madu kuladuk ke college Charles Luangga tu. Baik, ini doanya nanti di kembar ku dulu ku ikut bun doh ku kutun doh doh tu ikut moper. CB Sainte Claire de Claire kia vicaria Saint Guido Maria Conforti ke tu kerat. Ge tak yang ge malang ge kurbayo ge si masong ge si dek jang ne ire inde hil huruat nuanem bag kuror tak si ge naskan tu dan disila malangal bayrai sed majik malang. Kumbang tu, ni dengan cara kindo ini mabtu biar nuva apa, ibre ni ni ni kutu kelani kujogi di so. Kerang kerang ni nan visit doi tu adi yang tuan bapa ni mes direkiam tamie kanjil ni kutu enggan lok majikam kau biar nuva tanya tu kendo sama jin don dohoi na. Mereka tu kumbang kesosongan ni kutu mata doa tu adi kiam vicaria Saint Guido Maria Conforti ke tu kerat nuva adi nuva ko telota. Kadek je toy nuva gandang. Bera nakra ke tator tata gir kujia nga warlo ngar kundu ike naji lengar ba andre ala dumgar jacob naji nengar nelengar dan kerangai sinik ngor ke sinik ni raise tu majik malang doyo tu ya nika asan gelengar gaston utok ndok jogi di siria na abril kok manto di kembe ke njamin atlam bera nakra anto Nadi ni kira ke paruas Saint Paul ke kapal itu madu beda ke madu tarik ke sini saja juga ke kurubai juga sini ke soada komite na indah di tempat na sini kisah itu ke sabang kali nubata sekadar ika kerana majesik na era sedo malang ni nanti dan sih ke mes direkia madi yang tu ni atau kendo sama jadi dan doh ini na mengko kunci kami atau kumbang ke meh kendo ibat ada tamian ikhnge guto tu Baik, kiam paruas Saint Paul ke kabel itu kanjeng juga tu nubar lukma aja kiam kombian tu. Kalau sembier kita tor tahu, nama tu de Marsi Raju Chadun duma ini ke kan nubar si tog. Jarna iya de bamsi amun pak dog ada hui pak gir kujarat.
1: Sampol kiyak tog Ganga Yaraniya deg ban kul yang gaglod bone. Kirin kadu yang markarad goto
2: Nak jezir kisar dunia te